Han har miss World of Sinner, Tom Grennan, The Can't Remind Me, Fajd Nari Sönbein, Spärde inte kan lägga djurna ta. Dai basa essa, får se till smana, för nu har djurna sett till smana på alla saker, det hinta sålen kunna ha dejn. Men ha djurna, låra på rojista i kulli inte får se anväxt djurna ta liv, för nu får se vet men då kli ha lejt hafna liv, lejla kvarta den nissena hos att det där. Då sa jag för det är ju kollat probabilment lejt chart, det är ju djurna i kisma. Andra korsning djurna ta liv och andra gzon to zon, hej. Għalix inkara t-spicċa t-telefon, so għa. Nazan i-palissa forsi jettaq bezdi kien naqra zaħira jnej kota jli ġejk vera għandirej ċarri jen kollu t-batli biex nibukja naqra ġrenet uff. Pero, jena rajtalija, per eżempju, flower erba xur ta' s-sena niddiaq nħullif, għalix nuħu pjaċir li nħalli jom lejla ħar ta' s-sena, novembru, diċembru, u għalik tar zmin li vera men nuħu pjaċir dawk il-ġrenet uff, specialment għal zmin il-mirijiet ek laħħar ġimatej ta' diċembru. Inħobb għalli kam jista' jkun inkun dik in-naqra żgħira off mix-xogħol. Waħdihom!

0: Men här är Storm Grannin by your side. Kan en öftigt man är sema av flimkien. El bidu da charge dit.
1: Ezi, vad vill ha?
0: Lowell Tatubro.
1: Lowell Tatubro.
0: Ma nafx kif tobli.
1: Lele, dikax dik xi ħaġa wħedik fil lewet ta' Mejju.
0: Good
1: afternoon il-ħamis. Ġurnata biex inti tuħu break, speċjalment tal dawk il-back to school, zalli mal-ġenituri, il-guardians, u l-kulħadd summa il-ħamis it-tajjeb.